Revan ya şaristan ya lukurte de kubu yerin judale cempu furat el bajare el meydan el bajaru ki el huzanin kubu gundawal rakkaye khanqina ujiyana kha ijdanstana.